Di sini siaran luar negeri All India Radio, Seksi Bahasa Indonesia dari Radio Akashvani. Selamat pagi saudara-saudara pendengar, kami ucapkan kepada Anda semua dari studio di sini di ibu kota India, New Delhi. Siaran kami ini setiap hari dapat Anda ikuti melalui dia gelombang 15.260 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia Barat. Beberapa mata acara yang kami sajikan hari ini adalah sebagai berikut: setelah warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, suatu acara spotlight disusul oleh beberapa buah lagu git, dan seperti yang biasa kami mengakhiri siaran kami ini dengan sari acara esok harinya. Di sini siaran luar negeri All India Radio, Seksi Bahasa Indonesia dari Akashvani. Kini ikutilah acara pertama, Warta Berita. Warta Berita disampaikan Kisor Das. Sari berita, berita penting. Kebakaran besar terjadi di fasilitas minyak Fujairah di UAE setelah serangan pesawat drone Iran. Negara Persatuan Emirat-Emirat Arab UAE itu mengutuk serangan tersebut sebagai eskalasi berbahaya dan pelanggaran hukum internasional. Indonesia dan Jepang menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan untuk memperkuat hubungan di seluruh industri pertahanan, pembangunan manusia, dan mitigasi bencana. Di Ukraina, 5 orang tewas dan 18 luka-luka setelah rudal Rusia menghantam wilayah Kharkiv. Bank Pembangunan Asia meluncurkan fasilitas pembiayaan untuk mengembangkan rantai pasukan mineral penting di negara-negara Asia Pasifik, dan petinju India mendominasi kejuaraan Asia kelompok U15 dan U17 di Tashkent. Warta berita selengkapnya. Kebakaran besar terjadi di zona industri minyak Fujairah setelah apa yang digambarkan oleh pihak berwenang sebagai serangan pesawat drone yang berasal dari Iran, serangan pertama yang menyebabkan kerusakan signifikan di wilayah UAE sejak gencatan senjata diberlakukan bulan lalu. Tim pertahanan sipil segera dikerahkan untuk memadamkan api, dengan 3 warga negara India dilaporkan mengalami luka-luka sedang dan telah dibawa ke rumah sakit. Kedutaan Besar India di Abu Dhabi mengatakan pihaknya sedang berhubungan dengan pihak berwenang setempat untuk memastikan kesejahteraan mereka yang terkena dampak. Kementerian Pertahanan UAE mengkonfirmasi bahwa 12 buah rudal balistik, 4 pesawat drone, dan 3 rudal jelajah terdeteksi mendekati negara itu dan telah dicegat. Warga di seluruh UAE menerima peringatan darurat yang mendesak mereka untuk mencari tempat berlindung dan menjauhi jendela dan area terbuka. Ketegangan meningkat sepanjang hari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa pasukan Amerika akan mulai memandu kapal-kapal dagang yang terjebak keluar dari Selat Hormuz yang diblokade, sebuah langkah yang ditolak Iran yang memperingatkan bahwa setiap pasukan militer asing yang memasuki jalur air tersebut akan diserang. Sementara itu, Negara Persatuan Emirat-Emirat Arab UAE mengecam keras serangan rudal dan drone Iran. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri menyebut serangan itu sebagai eskalasi berbahaya dan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.

Nasional dan Piagam PBB memperingatkan bahwa serangan tersebut menimbulkan ancaman langsung terhadap keamanan dan stabilitas negara. UEA mengatakan tidak akan mentolerir ancaman apapun terhadap kedaulatannya dan berhak untuk menanggapi sesuai dengan hukum internasional untuk melindungi wilayahnya dan keselamatan penduduk serta pengunjung. Dua buah kapal dagang berbendera Amerika Serikat telah berhasil melewati Selat Hormuz, demikian konfirmasi militer Amerika Serikat seiring dimulainya misi proyek kebebasan Washington, meskipun ada peringatan Iran dan laporan yang sangat bertentangan tentang apa yang terjadi di jalur air yang sempit tersebut. Perkembangan ini terjadi setelah kantor berita semi-resmi Iran, Fars, mengklaim bahwa pasukan Iran menembakkan dua buah rudal ke kapal Angkatan Laut Amerika Serikat di dekat Pulau Jask setelah diduga mengabaikan peringatan dari Korps Garda Revolusi Islam. Komando Pusat Amerika Serikat dengan tegas membantah klaim tersebut dalam sebuah unggahan media sosial mereka dan mereka mengatakan tidak ada kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang terkena serangan dan menambahkan bahwa pasukan mereka mendukung proyek kebebasan dan menegakkan blokade Angkatan Laut di pelabuhan-pelabuhan Iran. Secara terpisah, Uni Emirat Arab mengkonfirmasi serangan pesawat drone terhadap salah satu kapal mereka sendiri. Angkatan Laut Iran mengklaim telah mentargetkan kapal fregat Angkatan Laut Amerika Serikat dengan dua buah rudal saat kapal tersebut mencoba melewati Selat Hormuz. Menurut Iran, fregat tersebut telah berangkat di dekat kota pelabuhan selatan Jask dan memasuki selat tersebut melanggar peraturan lalu lintas dan keamanan maritim. Pasukan Iran mengatakan kapal tersebut mengabaikan peringatan mereka yang memicu serangan rudal. Namun, seorang pejabat senior dari Amerika Serikat membantah klaim tersebut dan menyatakan bahwa tidak ada kapal Angkatan Laut Amerika yang terkena rudal Iran. Iran telah berulang kali menegaskan bahwa tidak ada gerak-gerik melalui Selat Hormuz yang diizinkan tanpa persetujuannya dan telah memperingatkan akan mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran. Indonesia dan Jepang telah menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan baru yang bertujuan untuk memperdalam hubungan di seluruh bidang industri pertahanan, pembangunan manusia, dan langkah-langkah mitigasi bencana. Menteri Pertahanan Indonesia, Safri Samsudin, menandatangani perjanjian tersebut dengan Menteri Pertahanan Jepang, Shinzo Koizumi, di Jakarta. Berbicara sebelum penandatanganan, Safri mengatakan kedua negara telah sepakat untuk memperluas kerjasama substantif di sektor pertahanan sambil menghormati kepentingan nasional masing-masing negara. Selama pembicaraan bilateral, kedua menteri juga membahas peningkatan kerjasama dalam keamanan maritim, melakukan latihan militer bersama, dan memajukan kolaborasi dalam teknologi dan perangkat keras pertahanan. Perjanjian ini menyusul perubahan kebijakan Jepang baru-baru ini untuk mencabut pembatasan ekspor senjata ke luar negeri yang telah lama berlaku, sebuah langkah yang bertujuan untuk memperkuat industri pertahanannya. Serangan rudal Rusia di kota Merefa di wilayah Kharkiv Timur di Laut Ukraina telah menewaskan 5 orang dan melukai 18 lainnya. Gubernur daerah Olesinia Hubov berkata, korban termasuk 2 pria dan 3 wanita, sementara 18 orang terluka, 4 di antaranya dalam kondisi serius. Ia menambahkan bahwa serangan itu menghancurkan 10 rumah, sebuah gedung administrasi, 4 toko, bengkel mobil, dan sebuah tempat makan. Jaksa wilayah mengatakan pasukan Rusia nampaknya telah menggunakan rudal balistik tipe Iskander dalam serangan tersebut. Belum ada tanggapan langsung dari Rusia mengenai insiden tersebut.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengadakan pembicaraan dengan

usulan paket bantuan keuangan dan kerjasama keamanan yang lebih dalam. Dalam sebuah pernyataan di media sosial, Zelensky mengatakan diskusi tersebut berfokus pada pinjaman dukungan Eropa, khususnya jangka waktu untuk tahap pertama. Kedua pemimpin juga sepakat untuk secara aktif memajukan usulan kesepakatan pesawat drone antara Ukraina dan Uni Eropa sebagai bagian dari upaya kerjasama keamanan yang lebih luas. Ia menambahkan bahwa Ukraina juga sedang mempersiapkan rencana aksi terperinci untuk membangun infrastruktur keamanan yang diperlukan. Pembicaraan tersebut menggarisbawahi koordinasi yang sedang berlangsung antara Ukraina dan Uni Eropa untuk memperkuat kemampuan pertahanan di tengah perang Rusia-Ukraina yang terus berlanjut. Di sini, siaran luar negeri Akash, Radio Akashvani dari India tengah menyampaikan warta beritanya. Bank Pembangunan Asia ADB telah meluncurkan fasilitas pembiayaan baru untuk membantu negara-negara di Asia dan Pasifik mengembangkan rantai pasukan mineral kritis yang dibutuhkan untuk energi bersih, baterai, kendaraan listrik, dan teknologi digital. Inisiatif ini yang diberi judul Fasilitas Kemitraan Pembiayaan Mineral Kritis untuk Manufaktur bertujuan untuk mentransisikan kawasan ini dari pemasok bahan mentah menjadi pusat industri bernilai tinggi seperti pengolahan, manufaktur, dan daur ulang. Presiden Bank Pembangunan Asia, Masato Kanda, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mineral kritis akan membentuk era industri berikutnya. Ia menambahkan bahwa Asia dan Pasifik harus lebih dari sekadar sumber bahan mentah. Bank tersebut menambahkan bahwa fasilitas tersebut bertujuan untuk memenuhi meningkatnya permintaan energi bersih sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan penciptaan lowongan kerja di seluruh wilayah. Menteri Luar Negeri India Dr. S. Jayashankar mengatakan India dan Jamaika dekat meskipun terpisah secara geografis dan kedua negara merupakan negara berkembang yang membanggakan di Global South, yaitu Selatan Global. Ia mengatakan kedua negara telah menempatkan diri di komunitas global dalam sambutannya pada peresmian papan skor digital baru di Stadion Kriket Sabina Park di Jamaika kemarin. Dr. Jayashankar mengatakan India telah berdiri bersama Jamaika di saat-saat perayaan, olahraga, dan saat-saat sulit. Menteri Luar Negeri mengatakan olahraga menyatukan bangsa-bangsa dan kriket memiliki makna khusus bagi India dan Jamaika. Ia menambahkan bahwa ini adalah olahraga yang dimainkan dan dicintai oleh sejumlah besar negara. 7 nota kesepahaman MOU ditandatangani antara Sri Lanka dan Maldiva selama kunjungan kenegaraan Presiden Maldiva Mohamad Muizu yang menandakan dorongan untuk memperdalam kerjasama bilateral. Kesepakatan tersebut mencakup pariwisata, pendidikan, pendidikan tinggi, kesehatan, olahraga, pengembangan pemuda, arsip, dan pertahanan. Penandatanganan tersebut dilakukan setelah pembicaraan resmi dengan Presiden Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake. Setelah itu, kedua pemimpin mengeluarkan pernyataan bersama yang menguraikan hasil utama. Sebelumnya, Presiden Muizu disambut secara seremonial di Sekretariat Kepresidenan di Colombo. Kunjungan ini yang merupakan kunjungan pertamanya ke Sri Lanka sejak menjabat pada tahun 2023, dilakukan atas undangan Presiden Dissanayake dan bertujuan untuk memperkuat hubungan jangka panjang antara kedua negara tetangga di Samudra India tersebut. Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan pihaknya memantau dan mendukung insiden kesehatan masyarakat di atas kapal pesiar di Samudra Atlantik di mana wabah hantavirus telah dilaporkan menyebabkan 3 kematian dan beberapa dugaan infeksi. Dalam pembaruan media sosial, WHO menyatakan bahwa mereka mengetahui situasi tersebut dan membantu dalam penanganannya. Sejauh ini, 1 kasus telah dikonfirmasi melalui laboratorium, sementara 5 kasus

tambahan masih dalam pengawasan. Dari 6 orang yang terdampak, tiga telah meninggal dunia dan satu orang saat ini sedang menerima perawatan intensif di Johannesburg di Afrika Selatan. Organisasi tersebut menambahkan bahwa investigasi terperinci sedang dilakukan dan bantuan medis diberikan kepada penumpang dan awak kapal. Petinju muda India terus mendominasi kejuaraan tinju Asia kelompok U15 dan U17 tahun 2026 dengan serangkaian penampilan kuat di Tashkent. Dalam kompetisi putra U17, Yadav Yash dalam kategori 50 kilo meraih kemenangan telak dengan 5-0 atas Suleiman Ahmedov dari Turkmenistan, sementara Karuna Albertson Kom dalam kategori 60 kilo tampil mengesankan dengan kemenangan 4-1 melawan Ali Nazarov dari Tajikistan. Gopal Rameswar Ganesha dalam kategori 52 kilo terlibat dalam pertandingan yang ketat tetapi kalah tipis dengan 2-3 melawan Nazarov Damir dari Tajikistan. Misra Prasant dalam kategori 57 kilo bermain melawan Tang Chi Liu dari Tiongkok dan kalah dengan skor 0-5 pada babak perempat finale putri U15. Khushi Rana dalam kelompok 49 kilo tampil dominan, memenangkan pertandingan secara RSC pada ronde 1 melawan Thi Ngoc Trus Nguyen dari Vietnam. Sementara Hansika Atri dalam kategori 46 kilo mengamankan kemenangan meyakinkan dengan 5-0 atas Visola Bhaktiorova dari Uzbekistan. Nitya Pandey dalam kategori 55 kilo memberikan perlawanan sengit namun harus mengakui keunggulan Aruna Shalman dari Kazakhstan. Di kategori putra U15, Samir Bohra dalam kategori 43 kilo mencatatkan kemenangan dengan 5-0 atas Hao Ting Chang dari Taipei, China pada babak penyisihan. Dengan perpaduan antara kemenangan telak dan pertarungan yang berlangsung sengit, kontingen India terus memamerkan bakat-bakat besar di berbagai kelompok usia seiring berjalannya turnamen di Tashkent. Dalam ajang kriket IPL, Regu Mumbai Indians mengalahkan Regu Lucknow Super Giants dengan selisih 6 wiket di Stadion Wankhede di Mumbai tadi malam. Kami ulangi lagi sehari berita penting. Kebakaran besar terjadi di fasilitas minyak Fujairah di negara UAE setelah serangan drone Iran. UAE mengutuk serangan tersebut sebagai eskalasi berbahaya dan pelanggaran hukum internasional. Indonesia dan Jepang menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan untuk memperkuat hubungan di seluruh industri pertahanan, pembangunan manusia, dan mitigasi bencana. Di Ukraina, 5 orang tewas dan 18 luka-luka setelah rudal Rusia menghantam wilayah Kharkiv. Bank Pembangunan Asia meluncurkan fasilitas pembiayaan untuk mengembangkan rantai pasukan mineral penting di negara-negara Asia Pasifik, dan petinju India mendominasi kejuaraan Asia U15 dan U17 di Tashkent. Sekian sudah pendengar warta berita dari siaran radio Akashvani India. Demikianlah sudah pendengar warta berita selanjutnya lagu Instrumentalia.

dalam acara berikutnya saudara pendengar dari siaran Radio Akashvani India, kami sajikan sebuah komentar yang berjudul India Apotek Dunia. India dikenal sebagai apotek dunia. Peranan yang dimainkan India dalam menanggapi pandemi COVID-19 dan memenuhi permintaan global akan obat-obatan, diagnostik dan vaksin sudah terkenal. Ini merupakan demonstrasi yang sangat baik dari visi Perdana Menteri Narendra Modi yang lebih luas tentang Atmanirbhar Bharat, India yang mandiri, yang menambah pasokan global terutama dalam komoditas penting dan produsen yang dapat diandalkan dunia. Respons India terhadap pandemi di dalam negeri bersifat proaktif sejak tahap awal penyebaran virus. India telah menerapkan lockdown penuh pada hari ke-15, pada hari ke-55 wabah di India. Dengan sekitar 600 kasus yang dikonfirmasi, negara-negara lain baru menerapkan lockdown penuh setelah jumlah kasus meningkat melebihi beberapa ribu. Meskipun ada penguncian wilayah secara nasional, keberlanjutan layanan penting tetap terjaga dan barang-barang penting tetap dikirim bahkan ke daerah-daerah terpencil di India selama periode tersebut. Lockdown, yaitu penguncian wilayah dan pengamatan data yang cermat, membantu India meningkatkan kapasitasnya dalam hal rumah sakit khusus COVID, tempat tidur

isolasi dan ICU. Perdana Menteri Narendra Modi mencatat bahawa India telah berusaha untuk memenuhi ajarannya tentang memandang dunia sebagai satu keluarga dengan berbagai ubat-ubatan dengan negara lain. Dengan berbagi ubat-ubatan dengan negara lain, membentuk strategi respons bersama di lingkungan terdekatnya dan memberikan dukungan khusus kepada negara-negara yang memintanya sambil juga melindungi populasi India yang besar. India memastikan pasukan obat-obatan penting selama fase kritis pandemi tersebut. Pengiriman obat-obatan ini memperkuat reputasi kita sebagai apotek dunia dan sebagai pemangku kepentingan yang bertanggung jawab dalam rantai pasukan kesehatan global, demikian dikatakan Menteri Luar Negeri. Industri farmasi India yang sering disebut apotek dunia adalah yang terbesar ketiga secara global berdasarkan volume dan ke-14 berdasarkan nilai, dengan nilai sekitar $55 miliar pada tahun fiskal 2025. India memasuk 20% dari volume obat generik global, memiliki jumlah pabrik yang sesuai dengan standar FDA terbanyak di luar Amerika Serikat, dan mendorong pertumbuhan melalui vaksin, obat generik, dan semakin meningkat obat biologis. India adalah penyedia obat generik terbesar di dunia. Industri farmasi India adalah pemain global utama, menyediakan obat-obatan berkualitas tinggi dan terjangkau serta berkontribusi sekitar 1.72% terhadap PDB India. India mengekspor obat-obatan ke lebih dari 200 negara dengan nilai ekspor sebesar $31.11 miliar pada tahun fiskal 2025 dan 2026. Pasar global India diperkirakan akan berkembang secara signifikan, berpotensi mencapai $120 hingga $130 miliar dalam dekade berikutnya. India memiliki pasar ekspor yang sangat kuat. India mengekspor obat-obatan ke lebih dari 200 negara, termasuk pasar yang sangat diatur di Amerika Serikat, Eropa, Jepang, dan Australia. Perusahaan farmasi besar India telah muncul sebagai salah satu yang paling kompetitif di ruang generik yang berkembang di Amerika Utara dan telah menciptakan platform yang tak tertandingi di bidang ini. Perusahaan-perusahaan India juga menunjukkan kehadirannya di pasar negara-negara berkembang di seluruh dunia, khususnya dengan portfolio yang kuat di bidang anti-infeksi dan anti-retroviral. Perusahaan farmasi domestik besar terus tumbuh, mengambil posisi kepemimpinan di banyak terapi dan segmen di pasar India, serta menciptakan tulang punggung ekspor internasional yang kuat. Lebih dari 500 produsen bahan aktif farmasi dan pusat manufaktur yang kuat, khususnya di negara-negara bahagian Himachal Pradesh dan Uttarakhand, mendukung sektor ini. India telah muncul sebagai pusat medis dunia, menyediakan perawatan hemat biaya dengan teknologi terbaru yang dimungkinkan oleh beberapa reformasi dan ketentuan terobosan di sektor perawatan kesehatan. Akses ke pengobatan HIV yang terjangkau di India adalah salah satu cerita sukses terbesar dalam bidang kedokteran. India adalah pemasok terbesar obat-obatan HIV berbiaya rendah. Akses terhadap pengobatan HIV yang terjangkau dari India merupakan salah satu kisah sukses terbesar dalam bidang kedokteran. India adalah salah satu pemasok terbesar obat-obatan berbiaya rendah. Oleh karena itu, perusahaan farmasi India memiliki beragam pengalaman dalam pembuatan obat sesuai standar global. Persaingan ketat di pasar India membantu perusahaan-perusahaan India berpengalaman dalam memproduksi berbagai formulasi yang membuat mereka efisien dan kompetitif dalam operasinya. Pasar farmasi India sudah matang dengan pengalaman puluhan tahun dalam pembuatan obat-obat generik yang memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Perusahaan-perusahaan ini memiliki pengalaman dan pengetahuan untuk memproduksi obat-obatan berkualitas secara efisien, berkualitas tinggi, dan hemat biaya tanpa mengorbankan aspek apapun. Ada banyak perusahaan yang memproduksi obat-obatan untuk onkologi, penyakit AIDS, dan terapi kompleks lainnya.

Pemerintah telah mengambil beberapa inisiatif kebijakan untuk memperkuat penelitian dan pengembangan di sektor farmasi seperti insentif fiskal untuk unit riset dan pengembangan di sektor ini dan penyederhanaan prosedur terkait pengembangan molekul obat baru, penelitian klinis, dan sistem pengiriman obat baru yang mengarah pada pendirian litbang baru dengan keunggulan infrastruktur yang memadai di bidang penemuan obat orisinal. Sekian. Demikianlah saudara pendengar komentar yang berjudul India Apotek Dunia. Dalam acara berikutnya kami menghibur anda dengan sebuah lagu rakyat dari daerah perbukitan Garu di negara bahagian Meghalaya. Nikmatilah lagu rakyat berikut ini.

0: Demikian tadi sebuah lagu rakyat dari daerah pembukitan Garo di negara bagian Meghalaya di India Timur Laut. Saudara pendengar, dalam acara berikutnya kami sajikan sebuah acara spotlight.
1: Spotlight. Good evening, listeners. Welcome to our program, Spotlight.